Radon san soda kiu sa yuka kusia miwa ika hun soda ki ton kolor ton dro sa be to bra gison yuka ira dunos nange tip sem nigundi demi isaye hun soda ki sa gogunun komin tingirandi sa gogunun komin di sinandin komin di darin komin di kalalin komin di pelle kanikin komin di kabase nigerian timo kabase atakuran timo ahigri donga timo mi hun soda ki puro samena satwa demi kaba yiri sana wene sa wene wana ho tazikara hon labar dari labar ni sama dari ya hama labar ni nugina sunwa behentu kutetele mnigun bano tahumbira kia ka awazibandwe ududuga bahula mas yeso gina me behenfa ego sisi na gisona ka ira ya mera gwewe mnigun bano diyata huma basuga tunalo solidarity amura ya sisi namo bila gabewa bano taho singa unga singa kwa hii girari amara ba tawhinamo sugura suenga gire yembiru igama ha